0: tidak bersendirian dalam menghadapi kesukaran. Dalam masa yang sama, Islam mengajar umatnya supaya bersabar dan bertawakal ketika menghadapi ujian. Sabar bukan bermaksud seseorang perlu memendam segala masalah seorang diri. Sebaliknya, sabar ialah kemampuan untuk mengawal diri, terus berusaha dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Tawakal pula bermaksud menyerahkan hasil sesuatu usaha kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang sewajarnya. Di samping itu, menjaga hubungan sesama manusia turut memainkan peranan dalam kesihatan mental. Islam sangat menekankan hubungan silaturahim, kasih sayang, dan saling membantu. Meluangkan masa bersama keluarga, sahabat, dan masyarakat dapat mengurangkan rasa kesunyian serta memberikan sokongan emosi ketika menghadapi kesukaran. Oleh itu, kesehatan mental merupakan amanah yang perlu dijaga seiring dengan kesehatan fizikal. Sebagai seorang Muslim, ketenangan jiwa dapat dibina melalui hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping mengamalkan sikap sabar, tawakal, dan sentiasa bersangka baik terhadap ketentuannya. Sekian dari Ketua Penyuntingan Sidang Pengarang edisi 14 September 2026 Masihi, membawakan tajuk Ibadah Tawakal Sumber Ketenangan Jiwa.
1: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbit, info.pm.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: kaya dengan sumber dan dituntut oleh kedua-dua negara. Dan itu sekian berita ASEAN dari Radio Brunei, disunting oleh Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Dengarkan National FM.
1: Kembali bersama di National FM Radio Brunei. Serambi petang memasuki jam kedua. Jam kedua ini kita ada lensa global disediakan oleh rakan setugas kita Haji Juraidah Haji Basni. Selepas ini kita ada perkongsian petikan pelita online dan juga ruangan info kerjaya. Semuanya di National.

0: ini. Pertemuan tersebut menghimpunkan wakil kesihatan bagi membincangkan pelbagai perkara berkaitan kesihatan awam dan pengukuhan sistem kesihatan di rantau berkenaan. Perkembangan ini menunjukkan kepentingan kerjasama serantau dalam menangani cabaran kesihatan serta memperkukuh perkhidmatan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, transformasi digital terus menjadi antara agenda penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan, perkhidmatan awam, perniagaan dan sistem kewangan semakin berkembang. Perkembangan kecerdasan buatan di peringkat global juga memberi peluang kepada negara-negara rantau ini untuk memperkukuh sektor teknologi serta meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Namun, perkembangan tersebut turut menuntut perhatian terhadap keselamatan data, literasi digital dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Beralih ke Amerika Syarikat. Pasaran saham Wall Street ditutup lebih rendah dalam dagangan terbaru apabila pelabur memberi perhatian kepada perkembangan harga tenaga dan prospek inflasi. Indeks Dow Jones turun sekitar 0.77%, manakala S&P 500 susun 0.48% dan Nasdaq merosot 0.64%. Pelabur kini menantikan data inflasi seterusnya bagi mendapatkan petunjuk mengenai hala tujuh dasar moneteri Amerika Syarikat. Perkembangan harga tenaga juga menjadi antara faktor yang diperhatikan pasaran kerana kos tenaga boleh memberi kesan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sementara itu, sektor kecerdasan buatan di Amerika Syarikat terus berkembang pesat. Syarikat teknologi berlumba-lumba membangunkan model AI yang lebih berkuasa, pantas dan mampu menjalankan tugas yang semakin kompleks. Perkembangan tersebut turut meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur berkaitan AI termasuk CIM, pusat data, sistem penyejukan dan penyimpanan data. Namun, peningkatan keupayaan teknologi turut membawa cabaran baru dari segi keselamatan dan kawalan terhadap sistem otonomi. Pakar kini menyeru supaya pembangunan AI disertai mekanisme keselamatan yang lebih kukuh. Perubahan dalam industri teknologi turut mulai kelihatan dalam struktur pasaran saham Amerika Syarikat. Beberapa syarikat yang menyediakan infrastruktur untuk kecerdasan buatan kini semakin mendapat perhatian pelabur. Ini termasuk syarikat yang menghasilkan komponen pengkomputeran, sistem kuasa, penyimpanan data dan teknologi penyejukan untuk pusat data. Perkembangan itu mencerminkan perubahan dalam ekonomi digital apabila keperluan terhadap infrastruktur AI semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penggunaan teknologi tersebut. Daripada perkembangan teknologi hinggalah kepada ekonomi, satu perkara yang semakin jelas ialah dunia sedang melalui perubahan yang pantas. Kecerdasan buatan, otomasi, teknologi angkasa, pengkomputeran kuantum dan tenaga baharu dijangka memainkan peranan semakin besar dalam kehidupan masyarakat. Pada masa yang sama, kerajaan dan industri perlu memastikan kemajuan teknologi disertai pendidikan, kemahiran dan garis panduan keselamatan yang bersesuaian. Bagi pengguna pula, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi akan menjadi antara kemahiran penting dalam menghadapi ekonomi masa depan. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni

0: untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Dengarkan National Anthem.

0: Apakah yang perlu anda buat jika berada dalam kenderaan semasa banjir? Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikuti arahan pihak keselamatan. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalaman air banjir. Jika kenderaan anda terhenti di kawasan banjir, segera keluar dan tinggalkan seterusnya ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan cuba memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan anda. Hubungi 995 bagi mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 bagi mendapatkan bantuan pasukan polis di Raja Brunei. Beri isyarat kecemasan seperti melambaikan tangan atau berteriak. Bagi anda yang berada di jalan raya, ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga pasukan penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemandulian Pelanggan CKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi melaporkan banjir yang terjadi. Utamakan keselamatan apabila menghadapi banjir.
1: Nasihat kesihatan semasa menghadapi banjir. Minum air botol dan pastikan air selamat untuk diminum dan telah dimasak. Masak makanan dengan sempurna dan simpan makanan pada suhu yang sesuai. Utamakan kebersihan diri iaitu membasuh tangan menggunakan sabun dan air bersih. Utamakan kebersihan diri dengan membasuh tangan menggunakan sabun dan air bersih. Jaga kebersihan kawasan sekeliling. Elakkan terdedah kepada air banjir, terutamanya arus yang deras. Elakkan menghampiri barangan atau wayar elektrik yang terdedah dan dapatkan rawatan segera di pusat-pusat kesihatan berhampiran jika mengalami ceret-beret, muntah, demam dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau Facebook, Instagram atau melalui talian Darussalam 123.

Kembali bersama di National FM Radio Brunei. Alhamdulillah, kita baru sahaja mendapatkan perkongsian berkenaan dengan bacaan kualiti udara untuk negara kita Brunei Darussalam yang baru sahaja dikeluarkan pada pukul 2 petang ini tadi ya. Ini dia bacaan terkini Pollutant Standard Index PSI untuk negara kita Brunei Darussalam 14 September 2026 setakat pukul 2 petang tadi. Brunei Muara 55 di tahap sederhana. Daerah Blight 52 juga di tahap sederhana. Temburong 33 tahap yang baik. Dan kualiti udara bagi daerah Tutong 35 juga di tahap yang baik. Jadi itu dia perkongsian terkini daripada Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi dan Pembangunan Negara Brunei Darussalam ya. Bacaan yang baru saja saya kongsikan ini mengambil kira bahan partikulat PM10 dan bahan partikulat 2.5 iaitu PM2.5. Anda boleh semak perkongsian ini di akaun rasmi Instagram Jastri ya, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan. Jadi insyaAllah bacaan seterusnya nanti kualiti udara di negara kita Brunei Darussalam akan dapat anda ikuti lagi lewat petang nanti, insyaAllah sekitar pukul 4 petang.

0: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.
1: Benar-benar jauh kerja tu. Dah berpaidah tu. Dah jauh diri yang dapat orang lain je tu karang yang naik pangkat.
2: Astagfirullah. Salah tuang. Pasal inda naik atau naik pangkat tu, atu rezeki masing-masing betuang eh. Pasal bekerja ni, mesti tani laksanakan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diamanah ketani. Kalau inda ketani kerja, bermakna ketani itu mengabaikan amanah dan tanggungjawab ketani. Yang penting wang bekerja ni, lillahi ta'ala.
1: Oh deh, banar pulang tu cakap anubis kita tu. Terima kasih aku jua, kita mengingati aku tu ah.
3: Sabar dan tabahlah menerima sebarang keputusan. Walau dalam keperihan, sabar dan tabah mendidik jiwa seseorang bertambah baik, cekal dan sentiasa dalam ketenangan.

0: mesyuarat serantau itu ditangguhkan demi mencapai kata sepakat. Harga minyak melonjak kemarin $107 ke atas setong. Kenaikan didorong oleh kebimbangan global terhadap potensi gangguan bekalan tenaga berikutan ketegangan yang semakin meruncing di rantau Timur Tengah. Perkembangan tersebut susulan tindakan Arab Saudi menutup sementara laluan Timur Barat berikutan serangan drone. Beralih ke sukan. Kejohanan Bola Sepak Liga Super Malaysia DPMMFC meneruskan aksi di tempat lawan malam tadi menentang Sabah FC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menewaskan Sabah FC 2-1. Perlawanan berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jalani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, tajuk berita dunia, pukul 4 petang ini nanti.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, selamat menunaikan sembahyang fardu asar kita ucapkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhir waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar, dan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.21 minit petang. Sementara bagi daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti 6.22 minit petang. Dan bagi audien berada di daerah Belait, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.24 minit petang.

0: Firman Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal. Maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Orang-orang yang sempit lapangan hidupnya itu adalah kerana kurang memperdulikan keadaan orang lain. Hanya mementingkan diri sendiri dan egoistik. Itulah orang yang dekat berbuat jahat. Sebab segala kejahatan yang dilakukannya itu dirasanya hanya faedah untuk dirinya sahaja. Tidak diketahuinya atau tidak diambilnya perhatian jika perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sebab itulah, maka terjadinya seorang peniaga melakukan jualannya dengan cara menipu dan sebagainya. Orang-orang seperti itu dinamakan orang-orang yang lemah fikirannya, membezakan antara mudarat dan manfaat. Orang itu memandang bahawa maslahat dirinya sendiri berlawanan dengan maslahat orang lain. Sebab itu, lebih diutamakannya kemaslahatannya daripada kemaslahatan umatnya atau sesama manusia. Tetapi orang yang jauh pandangan, yang berakal budi, merasa bahawa maslahat dirinya adalah maslahat umatnya dan maslahat umat itu kelak akan membawa juga kepada maslahat dirinya. Ubatnya adalah mempertinggi darjat sosial di dalam masyarakat umat itu, menanamkan perasaan tolong-menolong dan bekerjasama dengan sesama manusia, mendidik anak-anak di dalam pelbagai aktiviti yang di dalam lingkungan masyarakat, sehingga terasa kepada mereka bahawa dirinya itu adalah satu rangkaian tali masyarakat umum yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama yang lain. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Shawki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Sekarang pukul 3.41 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Menantikan siaran berita pukul 4 petang ini nanti akan ke udara dari Studio Jubilee 1, tajuk Berita Dunia. Baik, kita bawakan perkongsian petikan berita online yang tadi belum sempat kita kongsikan kepada audio pendengar. Laman sesawang www.beritabrunei.gov.bn. Jika anda telusuri halaman berita ruangan nasional, antara berita yang disajikan untuk hari ini, Majlis Ramah Mesra sempena puja usia. Ada berita juga mengenai Muslimah Masjid Bunut semarak sambutan Maulidur Rasul. Tamu jati promosikan hasil produk kampung Merangking, antara yang dikongsikan juga. Kursus asas haji dan umrah perkukuh persediaan bakal jemaah. Siaran akhbar, Jastri tingkatkan pemantauan kualiti udara negara. Basic Marshall, program tingkat kemahiran disiplin penunggang motosikal. Sekolah Fairview adakan sambutan Maulidur Rasul. Seterusnya lagi di sini, pendedahan pengetahuan asas mengenai keusahawanan kemahiran praktikal. Peka adakan majlis berdikir. Itulah antara berita-berita yang dikeluarkan hari ini, tanggal 14 September 2026 Masihi. Manakala jika anda telusuri ruangan sukan, halaman berita, Stronger Showdown 2026 menggalakkan penyertaan wanita dalam aktiviti kecergasan. Berita dikongsikan ya. Eratkan jalinan persahabatan menerusi perlawanan badminton persahabatan. Berita sukan lagi, wadah memupuk semangat kesukanan kesejahteraan masyarakat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Pihak berkuasa Iraq membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat mulai kemarin. Satu mesyuarat di Oman antara negara Teluk dan Iran mengenai Selat Hormuz ditunda. Harga minyak melonjak didorong oleh kebimbangan global terhadap potensi gangguan bekalan tenaga berikutan ketegangan yang semakin meruncing di rantau Timur Tengah. Sebuah drone Rusia mengenai kereta api di sempadan Poland di Ukraine. Kumpulan negara BRICS bulat suara menerima satu deklarasi bersama menyatakan kebimbangan mendalam tentang perang di Timur Tengah. Serangan udara Rusia ke atas sebuah bangunan kediaman di bandar Kramatorsk, Timur Ukraine memerangkap penduduk di bawah runtuhan. Perdana Menteri India memberi amaran terhadap tindakan menjadikan teknologi dan mineral kritikal sebagai senjata. Korea Utara melaksanakan satu latihan serangan tembakan berskala besar membabitkan artileri jarak jauh serta pelbagai jenis peluru berpandu. Pihak berkuasa Filipina menyatakan kejadian kebakaran feri mungkin akan mengambil masa berminggu atau berbulan untuk mengenal pasti mangsa. Angka korban tragedi feri Virgo Transport 8 yang hilang di Pulau Jawa dan Borneo, Indonesia meningkat. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti menerusi berita perdana.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM Radio Brunei.
1: Baiklah, Nasional FM Radio Brunei kembali bersama untuk jam terakhir pertemuan kita petang Isnin ini, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 14 September 2026 Masihi. Jadi alhamdulillah untuk petang ini kita berjaya menghubungi rakan-rakan setugas kita di keempat-empat daerah. Alhamdulillah masing-masing sudah pun bersedia untuk membawakan perkongsian bahan, informasi dan juga maklumat-maklumat semasa menerusi ruangan info daerah ini. Brunei Muara, kita akan bersama dengan rakan setugas kita Pangeran Haji Hanafis ketika nanti. Dari daerah Tutong, Erni Sofina insyaAllah. Naima Awang dari daerah Blait nanti. Dan terakhir Zuhairah dari daerah Temburong juga akan bersama petang ini membawakan perkongsian info daerah. Baiklah, apa kata untuk seterusnya kita mulakanlah ya ruangan info daerah ini bersama dengan rakan setugas kita Pangeran Haji Hanafi yang alhamdulillah sudah pun bersedia membawakan perkongsian khusus dari daerah Brunei dan Muara. Jadi untuk itu kita serahkan kepada

0: Pangeran, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan tugas di Konti Siaran Nasional FM. Ya, pada petang ini diadakan majlis penutup merungkai irama merintis warisan mengenai dengan bengkel penulisan syair Melayu. Jadi saya sempat untuk membuat pendekatanlah bersama beberapa orang peserta yang mengikuti bengkel ini, dan di kesempatan ini saya sempat bercakap dengan salah seorang peserta bengkel, itu Yang Mulia Tuan Zaimul Khairi bin Haji Zamhari, itu penolong pegawai sejarah tingkat 2 yang akan menerangkan sebesar dengan bengkel. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi boleh Tuan menerangkan sedikitlah mengenai dengan bengkel yang dihadiri inilah. Jadi apa pandangan Tuan?
2: Pandangan saya dalam bengkel yang kami sertai ini, pembimbing iaitu Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid,
1: profesor,
2: telah
1: ya?
2: Profesor ya, telah menerangkan bagaimana cara kami menulis syair dalam bentuk yang tersusun dan mengikut lunas tradisi syair tradisi Melayu. Di bahagian pengenalan, kami juga diajar menulis dengan memasukkan kata-kata deksologi. Dalam maksud deksologi itu adalah memasukkan kata-kata pujian kepada Tuhan sebagai cara untuk mengindahkan lagi pengenalan dalam penulisan syair. Dan juga setiap perisian itu juga pembimbing telah mengajar kami bagaimana cara untuk menulis supaya ianya lebih murni, lebih indah dibaca dan juga lebih cantik apabila dia dialun. Dan juga di akhir penulisan syair itu kami juga diajar untuk menulis apologis yang mengandungi harapan, nasihat sebagaimana yang dalam Al-Quran yang setiap dalam ayat Al-Quran itu mengandungi harapan dan juga nasihat untuk manusia. Dan juga apologis itu juga diakhiri dengan kata-kata daripada kami sebagai pengarang yang juga bermaksud supaya pembaca dapat memfikirkan apa isi tersirat yang cuba kami sampaikan dalam syair yang ditulis itu.
1: Jadi ini ada kali pernah mengikuti sebelum ini mana-mana bengkel khususnya dalam penulisan syair ini?
2: Sebelum ini saya pernah menyertai bengkel menambang syair di Pusat Sejarah pada tahun 2023. Dan pada kali ini saya menyertai bengkel menulis syair ini adalah sebagai kesinambungan kepada
1: bengkel yang terdahulu.
2: Jadi
1: apa yang diterangkan oleh pembengkel profesor tadi, jadi sepanjang 3 hari ini adakah masa itu mencukupi untuk kita ni menghabiskan silibus ataupun mengetahui tentang tajuk-tajuk syair lebih mendalam lagi? Jadi bagi pandangan tuan sendiri lah.
2: Sejujurnya dalam masa 3 hari itu kami hanya diajar untuk menulis dan apa yang sebenarnya yang saya harapkan adalah 3 komponen ini, penulisan, cara menambang dan juga cara memurnikan. Dan apa yang kami perolehi hanya menulis dan memurnikan sahaja. Yang dan insyaAllah pada petang ini kami akan mendengarkan sedikit mengenai cara menambang syair. Dan sebenarnya kalau pernah dahulu diadakan bengkel menambang syair dan kami telah belajar bagaimana untuk mengalunkan syair itu mengikut tambang begau, pelbagai jenis tambang seperti tambang begawan, tambang Simarcu Gunung dan tambang Siti Zubaidah. InsyaAllah pada petang ini mungkin kami akan mendengarkan juga, dan juga berpeluang kami akan berpeluang mengalunkan pelbagai jenis tambang dan pembimbing akan mengomen.
1: Ini hari ini merupakan apa ini majlis penutup ya. Jadi akhir sekali harapannya lah untuk Dewan Bahasa selaku penghancur. Jadi mengharapkan lagi supaya ada bengkel-bengkel seterusnya lah, lanjutan daripada bengkel apa ini penulisan syair Melayu ini diadakan untuk di masa-masa akan datang, khususnya untuk generasi baru ataupun yang sudah pun pernah mengikuti.
2: Harapan saya adalah selepas ini mungkin ada kesinambungan lagi bengkel menambang syair, cara menambang, cara mengalun, dan sebagai medium untuk kami sebagai generasi muda, yeah, untuk supaya apabila kami belajar nanti kami akan tahu serba sedikit, dan bukan saja untuk pengetahuan kami dan juga sebagai untuk cara menurunkan kepada generasi baru yang akan datang.
1: Baik, hai sekali pihak Nasya mengucapkan terima kasih dan tahniah kerana berjaya mengikuti bengkel ini. Sehinggalah hari ini merupakan hari terakhir penutup majlis penutup penulisan bengkel syair Melayu. Jadi tahniah daripada kami. Terima kasih tuan.
2: Okay, sama-sama tuan.
1: Ya, demikian tadi wawancara bersama salah seorang peserta bengkel iaitu Yang Mulia Wan Selma Zaimul Khairi bin Haji Zamari, penolong pegawai sejarah tingkat 2. Baik, kembali kepada rakan setugas di konti siaran, silakan.
0: Baik, alhamdulillah, rakan setugas kita Pengiran Haji Hafiz sebentar tadi memulakan ruangan info daerah kita petang ini dengan perkongsian antara PBT majlis ya yang diadakan khususnya di daerah Brunei dan Muara ini. Kita teruskan lagi pertemuan petang ini berikut bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di daerah Tutong, Ernie Sofina akan membawakan perkongsiannya selepas ini.
3: Terus bersama National FM Radio Pulau.
4: Info daerah dari daerah Tutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Seiring dengan perkembangan dunia fashion, bidang jahitan terus mempunyai tempat dalam kehidupan masyarakat. Daripada pakaian harian hinggalah busana tradisional, kemahiran menjahit mampu menghasilkan pelbagai rekaan mengikut cita rasa, keperluan dan identiti pemakainya. Malah kemahiran ini turut memainkan peranan dalam memelihara warisan pakaian tradisional Melayu agar terus dikenali dan dihargai generasi masa kini. Bidang jahitan juga membuka ruang kepada seseorang untuk berkarya dan berpotensi menjadikan ianya sebagai sumber pendapatan. Untuk menghasilkan sehelai pakaian, pola iaitu cetakan atau pelan pakaian sebelum kain dipotong beberapa bahagian dan dijahit sangat penting. Pola dipotong mengikut sukatan atau ukuran tubuh si pemakai. Ilmu asas jahitan telah dikongsikan kepada peserta-peserta bengkel asas pola jahitan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Tutong selama 2 hari baru-baru ini. Para peserta mempelajari cara mendapatkan ukuran yang tepat untuk memastikan bentuk pakaian lebih kemas dan seimbang. Ikuti pendekatan bersama Nur Syasha Shakila binti Haji Azman selaku tenaga pembengkel dan Puan Suraya binti Haji Abdul Rashid selaku penyelaras program.
6: Diorang belajar pasal asas membuat pola baju kurung moden. Yang awal diorang buat ialah ukuran badan. Lepas tu buat pola kecil dan seterusnya buat pola besar. Lepas tu sambung gunting kain lah. Pola tu ya starter untuk buat jahit baju lah. So kalau ada pola tu tidak akan ada bentuk untuk buat baju tu. Kalau menyukat pola dalam 3 hari seminggu pun boleh. Peralatannya macam biasa kertas pola, gunting, kapur, measuring tape. Ya mesti ada keinginan lah dalam fashion tu. Sebabnya kalau anda ada keinginan dalam fashion tu, ya akan macam anda senang lah untuk orang memahami juga. Kalau boleh orang teruskan lah buat fashion design tu sebab ada advantage-nya juga. So kalau kan buat bisnes sendiri pun lagi ada advantage-nya lah. Kepada belia-belia jangan lepaskan peluang, bolehlah ikut bengkel-bengkel jahitan yang akan ada.
7: Program ini merupakan salah satu aktiviti Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong dalam menyediakan pendedahan dan pembangunan kemahiran kepada golongan belia khususnya dalam bidang jahitan asas serta reka bentuk pakaian. Bengkel berkenaan memberikan pendedahan asas kepada para peserta mengenai kemahiran jahitan serta teknik melakar baju iaitu pola baju kurung moden sebagai salah satu asas dalam menghasilkan pakaian yang kemas dan bersesuaian. Sisi pembelajaran dikendalikan oleh tenaga pengajar yang mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan. Pelaksanaan program tersebut turut memberikan ruang kepada para peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran praktikal dalam bidang jahitan serta mengenali asas reka bentuk dan penghasilan pakaian. Kemahiran yang diperolehi juga berkaitan dengan bidang keusahawanan dan kerjaya dalam industri jahitan serta fashion. Program Skill Up Belia Bengkel Asas Pula Jahitan Baju Kurung Moden ini merupakan antara aktiviti pembangunan kemahiran yang dilaksanakan oleh Jabatan Belia dan Sukan

0: Tutong bagi menyediakan ruang pembelajaran kepada golongan belia dalam bidang kemahiran yang bersesuaian dengan minat dan potensi mereka. Akhir sekali, saya berharap agar semua peserta dapat memanfaatkan sepenuhnya ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari sepanjang bengkel ini. Semoga apa yang dipelajari bukan sahaja menjadi pengetahuan tetapi dapat dipraktikan dalam kehidupan seharian dan dikembangkan lagi pada masa akan datang. Saya juga berharap agar peserta terus berani mencuba berkreativiti dan meningkatkan kemahiran masing-masing. Mudah-mudahan bengkel ini menjadi satu permulaan yang baik kepada peserta untuk terus mempelajari kemahiran baharu dan siapa tahu mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu peluang untuk menjana pendapatan pada masa akan datang.
1: Bidang jahitan wajar dilihat sebagai satu kemahiran yang mempunyai nilai seni, ekonomi dan budaya. Dengan minat, latihan dan kesungguhan, sehelai kain mampu diubah menjadi sebuah karya yang bukan sahaja indah dipandang tetapi turut membawa cerita tentang kreativiti, ketekunan dan warisan yang terus hidup dari satu generasi ke generasi seterusnya. Baik Audah, dengan pengisian tersebut, sekian saja yang dapat diisikan dalam info daerah dari daerah Tutong. Saya Ernie Sofina Mustafa, untuk seterusnya saya akan serahkan kembali bersama rakan tugas di Konti Siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rakan setegas kita Ernie Sofina dengan perkongsian dari daerah Tutong sebentar tadi. Menarik kita ikuti perkongsian tersebut ya. Mudah-mudahan berikan sumber inspirasi kepada pendengar-pendengar kita semua. Baik, kita teruskan lagi ruangan info daerah petang ini bersama dengan rakan penyampai kita di daerah Blaid. Naim Hawang sudah pun bersedia. Jadi kita ikuti bersama info daerah dari daerah Blaid selepas ini.
3: Dengarkan National FM.
4: Info daerah dari daerah Blaid.
5: Baiklah, terima kasih rakan saya di Bandar Sibkawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah laporan petang dari daerah Blaid hari ini akan mengetahui tindak balas tamujati Kampung Merangking yang telah pun diadakan pada hari kemarin 13 September. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Kampung Merangking, ianya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk kampung serta orang ramai yang hadir bagi memeriahkan acara ini. Penganjuran tamu berkenaan bukan sahaja memberikan peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan pelbagai produk dan jualan tempatan, malah turut membuka ruang kepada para peniaga, khususnya penduduk kampung, untuk memperkenalkan serta memasarkan produk dan hasil jualan masing-masing. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut apa kata kita bersama Ketua Kampung Merangking mengenai tindak balas ini.
6: Saya Wang Nurul Izam bin Abdul Rahman, Ketua Kampung Merangking. Alhamdulillah, pada 13 hari bulan September 2026 Ahad, yang mana tamu jati Kampung Merangking telah mengadakan tamu jual-jualan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan dan minuman dan produk kampung yang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada penduduk kampung serta pengunjung luar. Tambahan, pada masa ini Kampung Merangking masih lagi dalam keadaan musim buah dan ini adalah menjadi salah satu peluang kepada para petamu dan pengunjung untuk datang ke tamu jati Kampung Merangking. Alhamdulillah, kehadiran petamu dari luar kampung juga dapat menunjukkan bahawa tamu jati bukan saja menjadi tempat untuk aktiviti jual beli, malah berpotensi menjadi lokasi kunjungan ujung minggu yang sangat menarik. Pada masa yang sama, ia membantu mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung dengan pengunjung daripada luar kampung. Contohnya ialah berjumpa sanak saudara dan juga kawan-kawan lama, serta ianya memperkenalkan suasana dan kehidupan kampung kepada orang ramai. Selain itu juga, tamu jati Kampung Merangking ini bertujuan untuk menjadikan kawasan Kampung Merangking sebagai satu lokasi dan destinasi ataupun tempat kunjungan orang ramai pada musim ujung minggu, khususnya pada musim tamu dan juga khususnya bagi mereka yang ingin menikmati suasana kampung dan keindahan kawasan pedalaman seperti di Kampung Merangking ini. Ianya bukan sahaja sebagai tempat bertamu dan berjual beli, tetapi sebagai satu destinasi santai, rekreasi dan pengalaman suasana kampung terutamanya daripada bandar ataupun daripada daerah lain untuk datang ke Kampung Merangking, di mana pengunjung yang datang ini dapat menikmati hasil tempatan mengenali kehidupan masyarakat kampung serta merasai suasana kampung Merangking yang lebih tenang dan semula jadi. Alhamdulillah, matlamat ianya adalah agar tamu jati kampung Merangking terus berkembang sebagai salah satu lokasi tarikan hujung mingguah di kawasan pedalaman sekaligus memberi manfaat ekonomi dan sosial kepada penduduk kampung. Tamu jati kampung Merangking diadakan sebulan sekali dalam sebulan. Akan tetapi pada masa ini, memandangkan pada musim buah, dapat memberi peluang kepada para petamu untuk berjual setiap hujung minggu selagi ada musim buah sehinggalah musim penghujung musim buah ini. Jam tamu jati diadakan bermula pada pukul 7.30 pagi sehinggalah pukul 12.30 hari.
5: Demikianlah tadi bersama Ketua Kampung Merangking mengenai maklum balas positif yang diterima terhadap tamu ini yang membuktikan bahawa aktiviti kemasyarakatan dan ekonomi seperti ini mempunyai peranan penting dalam menyatukan masyarakat serta memberikan peluang kepada penduduk untuk menjana pendapatan melalui perniagaan dan perusahaan masing-masing. Ya. Dengan adanya sokongan berterusan daripada orang ramai, tamu ini juga diharap akan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu aktiviti yang dinanti-nantikan oleh masyarakat pada masa akan datang. Itulah sahaja Uda yang dapat kita buat untuk hari ini, laporan dari Daerah Blight mengenai tindak balas orang ramai dan para peniaga terhadap penganjuran tamu jati Kampung Merangking yang telah diadakan pada hari kemarin. Baiklah Uda, hingga jumpa lagi di laporan petang bersama rakan setugas saya yang lain, insyaAllah di keluaran akan datang. Untuk itu kita kembali dulu bersama rakan setugas saya di Bandar Sibu Gawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ikuti bersama ruangan info daerah dari Daerah Blight bersama dengan Naimah. Baik, sebelum kita teruskan lagi bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di daerah Temborong, Zuhairah, alhamdulillah sudah pun bersedia sebetulnya untuk menemui audio pendengar. Waktu sekarang menunjukkan pukul 4.31 minit petang. Saya percaya Auda baru sahaja selesai menjalankan tugasan masing-masing pada petang ini. Jadi untuk memohon keberkatan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita usahakan untuk hari ini, ada baiknya juga kita ikuti bersama bacaan doa mengakhiri pekerjaan. Dan untuk Auda yang akan memulakan pemanduan ya pada petang ini, kita ikuti bersama juga bacaan doa sebelum memulakan perjalanan. Mudah-mudahan kita ini semua akan terus-menerus dalam perlindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, kita ikuti seketika bacaan doa ini.
7: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakkal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
8: National. Doa sebelum memulakan perjalanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini. Padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan.

kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Baik, audio pendengar yang dihormati sekalian. Kita kembali bersama dalam ruangan info daerah. Sekarang pukul 4.37 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita akhiri ruangan ini bersama dengan rakan penyampai kita Zuhairah membawakan perkongsian dari daerah Temburong selepas ini.
2: Terus bersama National Latar Radio Pulau.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhairah menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan. Jadi di sebalik kehijauan alam semula jadi yang menjadi identiti daerah Temburong, ianya tersimpan pelbagai khazanah yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Antaranya ialah kebun buah-buahan keluarga yang bukan saja menjadi sumber hasil, malah menjadi sebahagian daripada warisan dan kenangan keluarga. Jadi kebun buah-buahan yang pada awalnya diusahakan untuk kegunaan keluarga ini terus dipelihara sebagai satu warisan dan pelbagai jenis tanaman buah-buahan seperti durian, rambutan, langsat dan buah-buahan tempatan lain ditanam mengikut kesesuaian kawasan. Jadi bagi pemilik kebun, usaha meneruskan tanaman yang telah diusahakan oleh generasi terdahulu bukan sekadar mengenai hasil yang diperoleh tetapi turut memastikan pengetahuan dan juga pengalaman bercucuk tanam tidak terputus begitu sahaja. Kita ikuti bersama.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
5: Pulau Buah ini mula diusahakan oleh keluarga kami sekitar tahun 1967. Pada masa itu, kawasan ini masih sederhana dan banyak bergantung kepada usaha sendiri. Dari situlah bermulanya penanaman buah-buahan secara berperingkat sehingga akhirnya menjadi satu kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan kenangan tersendiri bagi keluarga kami. Kawasan ini sudah menjadi sebahagian daripada warisan keluarga sejak tahun 1967 dari generasi terdahulu. Kawasan ini dijaga dan diusahakan, kemudian diteruskan pula oleh generasi seterusnya. Yang mula-mula mengusahakan kawasan ini adalah nenek saya sendiri dan juga isterinya yang mereka memulakan secara sederhana dengan menanam apa yang mampu diusahakan pada masa itu. Dari usaha mereka lah warisan ini dapat diteruskan sampai ke hari ini. Antara buah-buahan yang ditanam di sini ialah durian, pulasan, ada rambutan dan juga ada tarap dan juga yang lain-lainnya. Penanaman buah-buahan ini dilakukan mengikut kesesuaian kawasan dan juga apa yang sudah biasa diusahakan oleh keluarga keluarga kami dari dulu. Buah yang paling menjadi kebanggaan keluarga kami ialah durian. Ada durian kuning, durian putih dan bermacam-macam lagi. Bukan sahaja kerana hasilnya, tetapi buah ini mempunyai nilai sentimental kerana sudah lama ditanam dan dikaitkan dengan usaha kami dahulu. Kebanyakannya masih berdasarkan cara yang diajarkan oleh orang-orang dahulu, antaranya memastikan pokok sentiasa dijaga, kawasan dibersihkan, dahan yang tidak diperlukan dipangkas dan tanaman diberikan penjagaan mengikut keperluannya. Walaupun sekarang ada kaedah moden, asas penjagaan yang diwarisi masih kami pegang. Ada beberapa petua dan cara penjagaan yang kami pelajari daripada generasi terdahulu. Walaupun nampak mudah, pengalaman orang tua-tua itu banyak membantu terutama dalam mengenali keadaan pokok, musim dan masa yang sesuai untuk penanaman dan penjagaan serta penghasilan buah. Antara kenangan yang paling manis ialah apabila dapat berkumpul bersama keluarga sambil memungut buah hasil penghasilan kami. Kadang-kadang bukan hasil buah saja yang menjadi kenangan, tetapi masa yang diluangkan bersama keluarga. Dari situlah banyak cerita dan pengalaman yang sampai sekarang masih kami ingat. Yang penting ialah sentiasa ada usaha untuk menjaga kawasan ini, melibatkan generasi muda. Kami juga cuba berkongsi cerita dan pengalaman tentang sejarah Pulau Buah supaya mereka faham bahawa kawasan ini bukan sahaja kebun, tetapi sebahagian daripada sejarah keluarga. Alhamdulillah, ada yang menunjukkan minat. Mungkin cara dan pendekatan mereka berbeza dengan generasi terdahulu, tetapi kami berharap minat itu akan terus berkembang. Yang penting mereka tahu nilai dan sejarah yang ada di sebalik kawasan ini. Cabaran memang ada, terutama dari penjagaan kawasan, cuaca, serangan serangga atau penyakit pokok, dan juga tenaga untuk mengurusan kawasan yang luas. Tambahan lagi, zaman sudah berubah dan tidak ramai generasi muda yang mahu membuat kerja-kerja kebun seperti dahulu. Bagi saya, nilai yang paling penting ialah hubungan kekeluargaan, semangat bekerja dan menghargai peninggalan orang tua-tua. Buah boleh habis dimakan, tetapi nilai dan cerita yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu itulah yang perlu dipertahankan. Saya berharap Pulau Buah ini akan terus terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan ia bukan sahaja kekal sebagai kawasan tanaman buah-buahan, tetapi juga menjadi satu tempat yang mempunyai nilai sejarah dan kenangan bagi keluarga serta masyarakat. Kalau diberi peluang, saya ingin mengembangkan Pulau Buah ini dengan cara yang lebih teratur, termasuk memperkenalkan tanaman atau kaedah pertanian lebih moden tanpa menghilangkan cara dan nilai yang diwarisi. Kalau berkesempatan, kawasan ini juga boleh dijadikan tempat untuk generasi muda mengenali tanaman buah-buahan dan sejarah keluarga ini. Pesanan saya kepada generasi muda, jangan melihat warisan keluarga sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Di dalamnya ada sejarah, pengorbanan dan usaha orang tua-tua kita. Kalau kita tidak menghargainya, lama-kelamaan ia boleh hilang. Jadi, walaupun kita hidup dalam zaman moden, jangan lupa asal-usul dan apa yang telah diwarisi kepada kita.
3: Info daerah dari daerah temurun.
4: Ya, itulah tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi daripada sebatang pokok yang ditanam oleh generasi terdahulu, ianya tumbuh sebuah warisan yang terus memberi manfaat kepada generasi kita pada hari ini. Jadi begitulah juga nilai sebuah kebun keluarga, bukan hanya pada buah yang dituai, tetapi pada warisan, ilmu dan kenangan yang terus berbuah kepada generasi ke generasi. Untuk itu, sekian dulu perkongsian info daerah dari daerah Temburong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Zuhairah sebentar tadi dengan perkongsian dari daerah Temburong, ya, mengakhiri ruangan info daerah kita edisinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua perkongsian daripada rakan-rakan setugas kita ini, Brunei Muara, daerah Blight, ya, daerah Tutong dan juga daerah Temburong sebentar tadi. Baik, kita akan membawakan informasi selepas ini. Ini adalah berkenaan dengan kemaskinan.

Ada pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita sekarang sampailah ke penghujung pertemuan kita dalam ruangan Serambi Petang. Tetapi sebelum kita berpisah petang ini, kita bawakan satu lagi perkongsian. Ini adalah daripada Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam, JASTRI, berkenaan dengan bacaan status terkini kualiti udara untuk negara kita Brunei Darussalam hari ini Isnin 14 September 2026 Masihi setakat pukul 4 petang tadi. Daerah Brunei Muara dengan bacaan 53 di tahap sederhana. Daerah Blight 25, iaitu di tahap yang baik, alhamdulillah. Temburong 28 juga di tahap yang baik. Dan daerah Tutong dengan bacaan 34 maksud saya, di tahap yang baik. Jadi alhamdulillah ya. Gembira kita mengetahui apabila bacaan terkini yang dikongsikan ini, tiga daerah dalam tahap yang baik hijau. Daerah Brunei Muara walau bagaimanapun masih di tahap sederhana kuning. Jadi bacaan PSI ini mengambil kira bahan partikulat PM10 dan bahan partikulat 2.5 iaitu PM2.5. Anda boleh semak di laman di ruangan Instagram ya, justry.bm. Ini adalah perkongsian mereka yang terkini berkenaan dengan bacaan kualiti udara di negara kita Brunei Darussalam. Ada beberapa nasihat juga yang boleh anda ikuti perkongsian daripada JASTRI. Dan semuanya anda boleh semak di sana. Baiklah, kita berpisah di sini untuk ruangan Serambi Petang. Selepas pukul 5 petang ini nanti, anda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain dalam ruangan variasi senja. Ada beberapa pengisian-pengisian menarik lagi nanti yang akan dibawakan kepada anda pendengar. Harapkan anda akan tetap terus bersama memilih National FM sebagai pedoman. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam hormat, kita jumpa lagi.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam.

Hunter ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Secubit Fakta.
1: Mocash, bros emas permata yang hidup. Mocash adalah salah satu aksesori fashion yang aneh dan unik. Ia merupakan seekor kumbang besar yang hanya ditemukan di semenanjung Yucatan, mempunyai tubuh badan yang luas sehingga dapat dihiasi dengan emas dan batu permata kecil. Perhiasan hidup ini telah menjadi tradisi kebudayaan suku Maya berabad-abad lamanya. Kumbang ini dapat hidup sehingga 8 bulan. Kumbang ini biasanya dipasang dengan rantai emas. Pada zaman dahulu, perempuan dari semenanjung Yucatan akan mengenakan kumbang Mocash yang disematkan pada pakaian di bahagian dada mereka, terutama di atas hati mereka, dengan tujuan untuk menarik pasangan dan mampu mempertahankan hubungan dengan penuh kasih sayang.
0: Secubit Fakta.
1: Tradisi ini dikaitkan dengan cerita turun-temurun suku Maya. Pada masa dahulu, seorang putri suku Maya tidak diizinkan untuk menikahi seorang putra daripada suku lain yang menjadi musuh suku kaumnya. Dia berhenti makan dan minum dan lebih memilih untuk mati daripada hidup tanpa kekasihnya. Disebabkan berasa hiba dengan keadaan putri ini, seorang dukun dengan kekuatan sihirnya telah mengubah putri suku Maya itu menjadi kumbang Mocash, sehingga dia dapat menghabiskan sisa hidupnya menjadi bros cantik di dada kekasihnya berdekatan dengan hatinya. Bangsa Mesir dipercayai menjadi bangsa pertama yang memiliki serangga untuk dipakai sebagai perhiasan.
0: Secubit Fakta.
1: Seekor kumbang Mocash yang hidup dan bertatahkan batu mulia harganya boleh mencapai $500 Amerika, meskipun mengimport kumbang ke Amerika Syarikat dilarang dan ditegah. Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berkhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.
3: Terus bersama dalam variasi senja di Nasional FM Radio Brunei.

0: Baik, kalian teman bersama waktu sekarang 5.7 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat pendengar kita di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi Radio Brunei. Dan terima kasih rakan setugas Walimu Fatsil bersama audio sebentar tadi ya, dalam ruangan Serambi Petang. Dan kini saya semaga udara dalam ruangan variasi senja, insyaAllah sehingga 8 malam ini nanti. Untuk edisinya hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 14 September 2026 Masihi. Dan apa khabar awak di hari ke-257 minggu ke-37? Apapun kami di Nasional FM sentiasa mendoakan ya, awak dalam keadaan baik-baik saja serta sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu hendaknya ya. Baik, ada 30 minit ke depan sebelum siaran berita perdana ke udara pada pukul 5.30 minit petang akan dapat awak ikuti ya, beberapa buah kapsul di mana sebentar tadi dapat awak ikuti sebuah kapsul secubit fakta pembukaan tirai bagi ruangan kita pada petang ini. Dan ada penyusul selepas itu dunia hari ini dalam sejarah edisi 14 September bakal awak ikuti nanti ya. Dan juga akan saya kongsikan maklumat cuaca buat awak untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok yang dikeluarkan oleh rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Dan juga lagu-lagu retro dan revival akan mengiringi perjalanan awak yang membuat perjalanan ke mana pun hala tuju awak pada petang ini. Hati-hati di dalam pemandangan awak ya, pandu dengan had kelajuan yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju sambil berhibur mendengarkan kami di Nasional FM melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei.
1: 92.3, 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
2: Cuaca panas sebelum dan selepas bersenam, selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan ini dibawakan oleh National FM.
4: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat

pejalan kaki. Gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 14 September. Pada 14 September tahun 786, Khalifah Harun al-Rashid diangkat menjadi Khalifah Abbasiyah yang kelima. Pada tahun 1723, kubu Fort Manol di Republik Malta mula dibina dengan perletakan batu asasnya oleh Grandmaster Antonio Manol de Vilhana. Pada tahun 1865, galaksi spiral ditemui oleh Hendrik Louis d'Arrest, ahli astronomi Jerman. Pada tahun 1829, Empayar Uthmaniyah menandatangani perjanjian Adrianople dan mengakhiri Perang Russo-Turkish. Pada tahun 1917, Empayar Rusia bertukar nama secara rasmi menjadi Republik Rusia. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada 14 September 1958, roket ciptaan jurutera Jerman Ernst Mohr dilancarkan dan mencapai atmosfera. Pada tahun 1960, The Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, ditubuhkan. Organisasi ini bertanggungjawab dalam menyelaras dan menyatukan dasar mengenai pengeluaran petroleum yang melibatkan negara anggotanya. Pada tahun 1984, Joe Kitinga menjadi orang pertama terbang menggunakan balon gas merentasi Laut Atlantik. Pada tahun 1985, Jambatan Pulau Pinang dibuka kepada orang ramai. Jambatan ini sepanjang 13.5 km, di mana 8.4 km daripadanya merentasi laut yang menghubungkan bahagian pulau dengan tanah besar di Semenanjung. Dan pada 14 September tahun 2000, syarikat Microsoft mengeluarkan sistem Windows Me. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Terus bersama National FM Radio Puma.
2: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTB Go, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: Baik, ada sudah pun 5.22 minit petang waktu negara Brunei Darussalam dan yang baru saja mengikuti kami di Nasional FM. Apapun semua petang buat audio, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman audio pada petang ini ya. Dan saya semakan menemani audio dalam ruangan variasi senja sehingga 8 malam ini nanti. Baik, ada dikongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk hari ini, Isnin 14 September 2026, di mana keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di sana sini. Dan sementara itu, keadaan angin bertiup dari arah timur laut selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Dan perhatian, di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir serta kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok berkemungkinan hujan berlaku awal pagi. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD iaitu www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Dan terima kasih rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, kerana menyediakan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Baiklah, selepas berita perdana ke udara pada pukul 5.30 minit petang ini nanti, saya akan kembali bersama audio ya untuk meneruskan lagi ruangan variasi senja di jam berikutnya sehingga 8 malam ini nanti. Tetap bersama Nasional FM.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam

0: National FM Radio Brunei.
1: Semasa beriadah, hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.
0: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.

Dalam usaha berterusan untuk memperkukuh sokongan terhadap rakan seliaan, Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA meneruskan komitmennya dalam menyokong proses reintegrasi dan pemerkasaan melalui penganjuran program asas perniagaan keusahawanan. Program disertai oleh 12 individu di bawah skim pelepasan sementara dan rakan seliaan. Program bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan asas mengenai keusahawanan serta kemahiran praktikal dalam membangunkan idea perniagaan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada asas keusahawanan, motivasi untuk berniaga, jenis perniagaan, proses pendaftaran perniagaan serta penyediaan pelan perniagaan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa program diharap dapat menjadi asas kepada para peserta untuk memulakan perniagaan kecil sekaligus meningkatkan keyakinan untuk berdikari dan menjana pendapatan. Bengkel diadakan kemarin di QLab. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui, khususnya melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati dua produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Cincang Fever Caplets mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 53, daerah Blight 25, daerah Tutong 34 dan daerah Temburong 28. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Sementara itu, dua operasi kakas dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, 3 orang warga negara asing diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, 20 warga negara asing dan seorang penduduk tetap diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Blight menjalankan 2 operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan kata sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambil pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30, iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong. Syarikat Kamal Sendirian Berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berita luar negara selepas ini.

tiga mesej utama pada sidang kemuncak BRICS 2026, iaitu berdikari di peringkat nasional, perpaduan selatan global dan kerjasama yang lebih kukuh dalam kalangan anggota blok berkenaan. Ketiga-tiga mesej tersebut disampaikan semasa sesi tertutup sidang kemuncak BRICS 2026 di New Delhi, India. Menurut kenyataan yang disampaikan oleh Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya, mesej pertama Presiden Prabowo menekankan kepentingan, sikap berdikari dan daya tahan bermula dengan keupayaan negara untuk memenuhi keperluan asas rakyat. Beliau menegaskan keselamatan makanan, tenaga dan pendidikan bukan sekadar isu domestik, malah menjadi asas bagi Indonesia untuk menentukan kepentingan nasional serta hala tuju pembangunannya secara berdikari. Selain tiga mesej tersebut, Presiden Prabowo juga menyeru agar diwujudkan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan inklusif sambil mengekalkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai teras kepada seni bina multilateral dunia. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 129 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Mangsa terdiri daripada beratus-ratus anggota penyelamat Indonesia termasuk pengawal pantai dan tentera laut yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Kualiti udara di Singapura merosot ke tahap tidak sihat apabila akibat jerebu ketika asap rentas sempadan melanda negara itu. Menurut firma pemantauan kualiti udara Switzerland, IQ Air, indeks kualiti udara di Singapura mencatatkan bacaan 181, iaitu tidak sihat. Kualiti udara yang buruk di seluruh Asia Tenggara berpunca terutamanya daripada jerebu rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Indonesia dengan angin membawa asap dari Sumatera ke arah semenanjung Malaysia dan Singapura. Musim kebakaran hutan tahun ini merupakan yang paling buruk dalam tempoh 11 tahun didorong oleh keadaan cuaca super El Nino yang meningkatkan suhu dan menyebabkan kemarau yang teruk. Kumpulan Houthi berkata pesawat Arab Saudi telah melancarkan 58 serangan udara di 6 wilayah Yaman dalam tempoh 24 jam yang lalu. Kenyataan itu dikeluarkan ketika pertempuran antara kumpulan tersebut dan pasukan kerajaan Yaman semakin meruncing di pelbagai barisan hadapan. Dalam satu kenyataannya, jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata serangan itu meliputi sebahagian besar Yaman termasut Taiz di barat daya Lajj di selatan serta Al-Baida di wilayah tengah. Saria berkata, pesawat pejuang F-15 melancarkan serangan tersebut selepas berlepas dari pangkalan udara King Khalid di Khamis Mushaid, sebuah bandar di barat daya Arab Saudi berhampiran sempadan Yaman sambil menyifatkan pengeboman itu sebagai satu bentuk pencerobohan. Arab Saudi masih belum mengulas mengenai dakwaan Houthi dan jumlah korban akibat serangan yang didakwa masih belum diketahui. Beralih ke berita sukan. Kejohanan bola sepak Liga Super Malaysia, DPMM FC meneruskan aksi di tempat lawan semalam menentang Sabah FC. Dalam perlawanan di Stadium Likas, Kota Kinabalu, DPMM FC menewaskan Sabah FC 2-1. Gol DPMM FC dijaringkan oleh Ebenezer Aban pada minit ke-12 dan Jordan Murray pada minit ke-65. Manakala gol sagu hati Sabah diperoleh pada minit ke-25 menerusi jaringan Gonzalo Di Renzo. Liga Perdana Inggeris, Brighton and Hove Albion menang 5-0 ke atas Coventry yang beraksi 10 pemain untuk melonjak ke tangga keempat Liga Perdana Inggeris selain menyaksikan pasukan kendalian Frank Lampard terus terbenam di kedudukan Liga. Skuad kendalian Fabian Hurzela kini mengumpul mat yang cukup untuk menghuni kelompok empat terbaik selepas empat perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan, Enzo Maresca terus memulakan tugasnya sebagai pengurus Manchester City dengan baik apabila anak buahnya yang beraksi dengan 10 pemain berjaya menewaskan Manchester United 1-0 di Old Trafford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancangkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Baik, anda sudah pun 5.57 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan pengisian yang dapat anda ikuti ya di jam kedua nanti pada pukul 6 petang seperti lazimnya terapi nasional yang disediakan oleh Rakan Setugas dengan Kuaja Ramawati dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah, juga lagu-lagu berunsur nasihat dan dakwah ke udara sebelum dapat anda ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang kami bawakan siarannya seperti lazimnya dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan sekitar 6.21 minit petang ini nanti. Juga menandakan masuknya waktu Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temurung, manakala hendaklah ditambah 1 minit bagi daerah Tutong dan hendaklah ditambah 3 minit bagi daerah Belai. Jadi tetap teruskan ke Siti Nada bersama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM, Radio Brunei.

0: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adusri di National FM.
1: Selalu bersama National. National FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pendengar yang dirahmati Allah, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memuhasabah diri kita masing-masing, iaitu dengan satu persoalan. Persoalannya ialah, apakah perasaan kita ni kalau aib kita ni ataupun keburukan kita ini diceritakan oleh orang lain ataupun diperkatakan oleh orang lain? Saya yakin sudah pasti kita ini akan merasa malu, kemudian merasa hina, kemudian menimbulkan kemarahan dalam diri kita ini, kemudian menimbulkan kekesalan dalam diri kita ini dan tekanan dalam hidup kita ini. Sebab itulah dapat kita ini perhatikan, ada setengah kita ini yang sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Contohnya dengan memukul ataupun mencederakan orang lain dan sebagainya. Dan yang paling membimbangkan lagi ialah ada yang sanggup membunuh dirinya sendiri disebabkan keaiban ataupun keburukan yang diperkatakan itu. Jadi apabila kita melihat akan keadaan ini, maka penting sebenarnya untuk kita memuhasabah diri kita masing-masing supaya jangan sampai membuat perkara yang sama kepada orang lain. Walaupun hakikatnya cerita tu benarnya kita ni, terutama sekali melalui WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Sebab melalui aplikasi inilah ramai di kalangan kita ni yang ingin menyedari bahawa dirinya telah menyebarkan keaiban ataupun keburukan orang lain. Sedangkan dalam agama Islam, menutup keaiban ataupun menutup keburukan orang lain itu adalah merupakan tanggungjawab kita ni sebagai seorang Muslim. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, kerana sebahagian daripada prasangka ialah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain." Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi jelas, sebenarnya arahan untuk menutup keaiban orang lain ini sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengakui diri kita ini sebagai seorang yang benar-benar beriman, maka penting untuk kita membuktikannya, iaitu dengan menutupi keaiban orang lain ataupun keburukan orang lain dan bukannya menyebar-nyebarkannya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, dalam perkara menutup keaiban ataupun keburukan orang lain ini, saya terkadang ada satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu semasa salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para jemaah untuk menikmati hidangan daging unta di rumahnya. Jadi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para jemaah sedang menikmati jamuan

0: unta itu, tiba-tiba ada salah seorang jemaah yang terkentut sehingga mengeluarkan bau yang kurang nyamannya kata ni. Tapi ni dah tahu siapa. Jadi sebelum masuk waktu solat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan daging unta hendaklah berwudu. Maka semua jemaah pun berwudu dan aib orang terkentut tadi pun tertutup dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan semua para jemaah untuk berwudu. Inilah contoh yang sepatutnya kita jadikan tauladan dalam menjalani kehidupan kita ni, dan bukannya mengikut cara orang yang salah mengedit wajah orang lain untuk dijadikan stiker lucu ataupun video-video lucu dengan disertakan lagi dengan kata-kata yang memalukan, kemudian disebar-sebarkan melalui WhatsApp, Twitter, Instagram dan sebagainya tu tadi. Kalau anilah yang kita ni ikut, maka jangan heran kalau keaiban kita ni ataupun keburukan kita ni juga akan tersebar nanti. Perkara ini jelas kalau kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudaranya yang Muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri ya pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin kongsikan juga bersama kita macam mana kita ini akan menangani keaiban ataupun keburukan kita ini, supaya kita ini indah menceritakan ataupun mengongsikan arah orang lain. Pertama, bertobatlah dan luahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasal perkara yang mengaibkan kita ini itu. Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu menutup keaiban dan keburukan kita ini. Kemudian yang kedua ialah nilai semula kemampuan kita ini sendiri, dan kemudian jadikan ia sebagai pengajaran arah kita ini. Kemudian yang ketiga ialah kuatkan keimanan kita ini dengan memperbanyakkan zikrullah. Sebab dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian yang keempat ialah kita ini selesaikan sendiri tanpa mendedahkan kepada orang lain apa yang mengaibkan kita ini itu. Dan yang terakhir sekali, perbanyakkanlah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ini pada kali ini, seperti biasa saya kongsikan dulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma amilat wa min syarri ma lam a'mal. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan yang telah aku lakukan dan daripada kejahatan yang aku tidak lakukan. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.
3: Bagi pasing tu pula laju eh.
4: Nak open, nak serai pasing. Mana?
3: Shoot dia. Wah, shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
4: Mana
5: kan pulang aku.
3: Eh, dari tadi sudah orang menunggu.
4: Bah, sudah gol kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Jadi batal masuk waktu ni.
5: Oh, benar lah. Bah, menaritah berhenti tadi.
6: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.
7: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
8: Allahumma anta rabbi
9: la ilaha illa ant khalaqtani

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

minggu ke-37. Dan seterus menerima isyarat nanti, insyaAllah akan kami bukan order kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Dan order pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala seruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan alhamdulillah, kita merasa bersyukur dan sangat beruntung kerana dilahirkan di dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah membawa kita keluar dari kejahilan kepada jalan kebenaran yang berpandukan ajaran agama Islam. Dan jasa baginda dalam menyebarkan ajaran agama Islam sangatlah besar, dan baginda berkorban apa saja agar umatnya dapat hidup di jalan yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan kerana itu, kita hendaklah sentiasa mengasihi baginda dan mentaati segala ajarannya, dan sememangnya terdapat banyak cara bagaimana untuk menunjukkan kasih sayang dan ketaatan kita kepada baginda, antaranya ialah dengan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Azam ayat 56 tafsirnya, "Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya." Dan ada pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya amalan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar faedah dan manfaatnya kepada kita semua, kerana sesiapa yang berselawat akan mendapat ganjaran yang begitu banyak. Dan adapun di antara ganjaran yang telah dijanjikan itu ialah orang yang berselawat akan memperolehi limpahan rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat dapat menghilangkan kesusahan dan kegundahan yang dialami oleh seseorang, bahkan doa mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat juga adalah sebagai ganti sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah, di samping mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sekarang kami bukan order kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.

0: dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerbu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'at rahimakumullah.
1: Allah.

lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara. Dengan berkat doa yang diajarkan

yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari

Demikian tadi dapat anda ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang terus kami bukan siarannya dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan bersama, waktu sekarang 7.06 minit malam, waktu negara Brunei Darussalam dan anda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Seruan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung ialah 7.30 minit malam. Manakala bagi daerah Tutong 7.31 minit malam dan bagi daerah lain 7.33 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan untuk meneruskan lagi ruangan variasi Sanjaya, sekarang kita ikuti bacaan Surah Yasin.

0: National FM。Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: 92.3, 93.8 National FM, Radio Brunei.
2: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
3: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya'.

0: National FM Radio Brunei.
1: Bicara Budi mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani, agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Kepimpinan bangsa Sarat dengan pelbagai petunjuk dan kata-kata indah yang menunjukkan hikmah dan kesantunan tinggi. Pemimpin yang baik ibarat kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan. Pemimpin yang bijak umpama bayang-bayang sepanjang tubuh, selimut sepanjang badan.

halus dan teliti nenek moyang kita menjelmakan pengalaman dan persekitaran mereka dengan patah kata yang indah bagi menggambarkan makna yang tersirat secara tepat. Namun, penuh tertib dan bersopan untuk menyampaikan nasihat dan teguran tanpa menimbulkan rasa kecil hati dan menyinggung perasaan orang lain. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Saya, Nakirin Haji Ismail mengucapkan salam hormat. Bicara budi.

0: Dan CNL FM menyebar informasi, menjana inspirasi menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan untuk pandang bersama, waktu sekarang 7.42 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan kita sudah pun berada di penghujung ruangan Variasi Senja untuk edisinya hari ini, Isnin 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 14 September 2026 Masihi. Dan demikian tadi dapat anda ikuti bicara budi yang disediakan oleh Haji Muhammad Nakyudin, membuat tajuk bersandarkan akal budi, dan semoga perkongsian sebentar tadi memberikan ilmu pengetahuan dan manfaat buat kita semua. Dan yang baru saja mengikuti kami di National FM menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM, apapun selamat malam buat anda. Terima kasih memilih National FM sebagai peneman anda pada malam ini ya. Alhamdulillah di pertemuan kita juga pada hari ini sekali lagi Isnin 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 September 2026 Masihi.
1: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
2: Elai, bukannya indah benar-benar kau belampung dibelikan ni? Bapa kau kan?
3: Bukannya apa-apa, Pak. Nganya kan menghias-nghias ah, melawakan bilik kuan ni, Bapak.
2: Eh, melawakan bilik? Indah membajar tenaga elektrik kan tu namanya? Ao, ani indah beda-beda dibuat.
4: Tenaga elektrik penting digunakan mengikut keperluan yang berfaedah bagi mengamalkan sikap berjimat cermat.

0: Hai, saya Riyad Ahim.
1: Hello Brunei, saya Kirat.
2: Hai, saya Dika.
3: Saya Rizal Rasid.
4: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: Baik, ada sebelum saya mengundur diri terlebih dahulu dikongsikan satu makluman buat audio mengenai dengan kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, yakni Hala Temburun dan lokasi di KM T20.6 hingga KM T16.6 pada 29 Ogos 2026 lalu sehingga besok ya 15 September 2026 sepanjang masa sehingga kerja-kerja selesai. Jadi jalan lencongan disediakan dan juga pengguna jambatan tersebut dinasihatkan ya untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Demikian audio dikongsikan satu makluman buat audio yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Dan jika audio ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan makluman terkini yang dikeluarkan oleh mereka, audio bolehlah terus melayari laman Instagram mereka ke JKR Brunei atau mengikuti laman Facebook mereka Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Baik, audio siaran berita ke udara dari Studio Jubilee 1 pada pukul 8 malam ini nanti dan selepas itu ruangan RIP malam ke udara bersama dengan rakan setugas yang lain dan banyak pengisian yang menarik yang sudah pun tersusun di sepanjang ruangan ritma malam nanti buat audio ya. Dan insyaAllah saya akan kembali bertugas dalam ruangan Serambi Petang pada pukul 1 tengah hari hingga 5 petang besok. Dan apapun didoakan, semoga apa sahaja perancangan audio pada malam ini dan besok berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan audio ya. Gunakan masa sebaiknya dengan meluangkan masa bersama keluarga dan orang tersayang. Jaga diri selalu dan saya Isma mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Babá. Babá. Babá.
1: Apa?
0: Pika ada soalan. Kalau Babá dapat jawab, Pika urutkan kepala Babá.
1: Mana saja tak boleh jatuh.
0: Apa warna kegemaran Pika?
1: Biru.
0: Salah. Warna putih. Apa hobi Pika?
1: Main game.
0: Salah. Membaca buku. Atuh pun salah. Satu lagi. Ni kalau Babá nak tahu jawab, marah Pika ni.
1: Bah apa apa.
0: Bila birthday Pika?
1: 13 Januari.
0: Salah. Babá lupa.
2: Kenali anak Auda, awasi anak bis kita, beri perhatian kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Biro Kawalan Narkotik dan Radio Televisyen Brunei.

0: membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan Akta Pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambilan pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar Akta Pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30, iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, Daerah Tutong. Syarikat Kamals yang Berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Beberapa kawasan di Perumahan Negara Kampung Lugu, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Kampung Lugu dan sekitarnya berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok bermula pukul 9 malam. Jabatan Kerja Raya memaklumkan gangguan disebabkan kerja-kerja pembaikan injap bagi tangki Sum Lugu. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa, Malaysia dan negeri Keralam di India bersedia memperluas jaringan kerjasama strategik dalam pelbagai sektor bernilai tinggi, khususnya ekonomi digital, penjagaan kesihatan dan pelancongan. Hasrat tersebut dinyatakan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika mengadakan kunjungan hormat bersama Ketua Menteri Keralam VD Satisan. Pertemuan Dohala itu memberi tumpuan kepada usaha memudah cara dan memperkukuh aktiviti perdagangan serta pelaburan rentas sempadan antara komuniti perniagaan Malaysia dan Keralam. Menurut kenyataan yang dikeluarkan delegasi Malaysia, kedua-dua pemimpin turut meneroka peluang memperluas pertukaran rakyat dengan rakyat, rangkaian perniagaan Dohala serta sektor pendidikan. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 120 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau 5

Baiklah, berikanlah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah SWT jua, kita kembali bersama pertemuan kita hari ini dalam saya menerima

Pagi, berikan dikongsikan rambangan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga pagi esok. Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 bersamaan dengan 14 September 2026 Masihi. Kadang-kadang cuaca diramalkan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di sana sini.

Keadaan angin pula bertiup dari arah timur laut selaju 5 ke 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 ke 0.8 meter. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir berkemungkinan berlaku. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok berkemungkinan hujan berlaku awal pagi. Ada pendengar yang dirahmati Allah, terus kita mulakan pertemuan kita di malam ini dengan mengikuti Lensa Global.

Bahasa Global. Perkembangan teknologi, ekonomi dan tenaga terus menjadi perhatian global. Eropah, United Kingdom dan Amerika Syarikat tumpu inovasi serta transformasi digital. Bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi dari seluruh dunia, semuanya dalam lensa global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Eropah, usaha memperkukuh keupayaan industri angkasa terus mencari perhatian, khususnya dalam membangunkan teknologi pelancaran dan sistem satelit sendiri. Perbincangan terbaru dalam industri angkasa Eropah menunjukkan keperluan untuk meningkatkan kerjasama antara negara serta syarikat teknologi bagi memastikan benua itu kekal kompetitif dalam bidang angkasa yang semakin berkembang. Antara cabaran yang dibincangkan ialah kelewatan pembangunan sistem pelancaran serta keperluan mempercepatkan projek satelit dan teknologi baharu. Pemerhati industri melihat kerjasama yang lebih erat antara kerajaan, institusi penyelidikan dan syarikat swasta sebagai antara kunci kepada masa depan industri angkasa Eropah. Sementara itu, perhatian terhadap teknologi baharu di Eropah turut merangkumi bidang kecerdasan buatan, pengkomputeran termaju dan teknologi angkasa. Perkembangan ini mencerminkan perubahan dalam lanskap teknologi global apabila negara-negara semakin memberi tumpuan kepada penyelidikan, tenaga mahir serta pembangunan infrastruktur digital. Dalam bidang kecerdasan buatan pula, perkembangan model AI yang semakin berkuasa turun mendorong perbincangan mengenai keselamatan, ketelusan dan kawal selia teknologi. Pakar teknologi kini menekankan bahawa kemajuan AI perlu bergerak seiring dengan langkah memastikan teknologi tersebut digunakan secara bertanggungjawab. Dalam perkembangan sukan Eropah, beberapa kejohanan antarabangsa turun menjadi tumpuan pada bulan ini. Antara acara yang sedang berlangsung ialah Kejohanan Dunia Bola Keranjang Wanita 2026 di Jerman, manakala Kejohanan Bola Sepak Wanita bawah 20 tahun turut berlangsung di beberapa lokasi Eropah. Selain itu, perhatian kini turut diberikan kepada beberapa pilihan raya yang dijadualkan berlangsung di Eropah pada bulan ini, termasuk pilihan raya Sweden. Perkembangan tersebut dijangka menjadi antara agenda utama dalam liputan media antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke United Kingdom. Sistem kawalan trafik udara negara itu berdepan gangguan teknikal yang menjejaskan penerbangan di beberapa lapangan terbang. Lebih 2,000 penerbangan dilaporkan terjejas akibat gangguan tersebut menyebabkan pembatalan, kelewatan dan pengalihan penerbangan. Lapangan terbang Heathrow antara yang menerima kesan besar, manakala pihak berkuasa penerbangan United Kingdom kini menjalankan semakan terhadap punca gangguan berkenaan. Pihak pengendali trafik udara negara itu turut diminta menyediakan laporan mengenai kejadian tersebut. Dalam perkembangan teknologi kesihatan, United Kingdom sedang mempertimbangkan pendekatan baharu bagi mengawal penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang perubatan. Satu kajian mencadangkan supaya sistem AI baharu yang digunakan dalam penjagaan kesihatan diberikan kelulusan sementara sebelum dinilai secara lebih menyeluruh. Pendekatan tersebut membolehkan teknologi diuji dalam keadaan sebenar sambil keselamatan dan keberkesanannya terus dipandang.

0: Tahu, cadangan itu juga menekankan kepentingan ketulusan termasuk memaklumkan kepada pesakin apabila kecerdasan buatan digunakan dalam proses penjagaan mereka. United Kingdom juga terus memberi perhatian kepada usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Walaupun negara itu mempunyai universiti serta institusi penyelidikan yang kukuh, cabaran utama ialah memastikan hasil penyelidikan dapat diterjemahkan kepada produk dan syarikat yang mampu berkembang secara komersial. Antara bidang yang mendapat perhatian termasuk kecerdasan buatan, teknologi perubatan, tenaga hijau dan pengkomputeran kuantum. Pakar ekonomi melihat hubungan lebih kukuh antara kerajaan, universiti dan sektor swasta sebagai penting bagi meningkatkan produktiviti serta daya saing negara itu. Di Asia Tenggara, tumpuan turut diberikan kepada isu kesihatan awam dan pembangunan sistem kesihatan. Di Dili, Timor Leste, mesyuarat jawatan kuasa serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi rantau Asia Tenggara berlangsung baru-baru ini. Pertemuan tersebut menghimpunkan wakil kesihatan bagi membincangkan pelbagai perkara berkaitan kesihatan awam dan pengukuhan sistem kesihatan di rantau berkenaan. Perkembangan ini menunjukkan kepentingan kerjasama serantau dalam menangani cabaran kesihatan serta memperkukuh perkhidmatan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, transformasi digital terus menjadi antara agenda penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan, perkhidmatan awam, perniagaan dan sistem kewangan semakin berkembang. Perkembangan kecerdasan buatan di peringkat global juga memberi peluang kepada negara-negara rantau ini untuk memperkukuh sektor teknologi serta meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Namun, perkembangan tersebut turut menuntut perhatian terhadap keselamatan data, literasi digital dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Beralih ke Amerika Syarikat, pasaran saham Wall Street ditutup lebih rendah dalam dagangan terbaru apabila pelabur memberi perhatian kepada perkembangan harga tenaga dan prospek inflasi. Indeks Dow Jones turun sekitar 0.77%, manakala S&P 500 susun 0.48% dan Nasdaq merosot 0.64%. Pelabur kini menantikan data inflasi seterusnya bagi mendapatkan petunjuk mengenai hala tuju dasar moneteri Amerika Syarikat. Perkembangan harga tenaga juga menjadi antara faktor yang diperhatikan pasaran kerana kos tenaga boleh memberi kesan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sementara itu, sektor kecerdasan buatan di Amerika Syarikat terus berkembang pesat. Syarikat teknologi berlumba-lumba membangunkan model AI yang lebih berkuasa, pantas dan mampu menjalankan tugas yang semakin kompleks. Perkembangan tersebut turut meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur berkaitan AI termasuk CIM, pusat data, sistem penyejukan dan penyimpanan data. Namun, peningkatan keupayaan teknologi turut membawa cabaran baru dari segi keselamatan dan kawalan terhadap sistem otonomi. Pakar kini menyeru supaya pembangunan AI disertai mekanisme keselamatan yang lebih kukuh. Perubahan dalam industri teknologi turut mulai kelihatan dalam struktur pasaran saham Amerika Syarikat. Beberapa syarikat yang menyediakan infrastruktur untuk kecerdasan buatan kini semakin mendapat perhatian pelabur. Ini termasuk syarikat yang menghasilkan komponen pengkomputeran, sistem kuasa, penyimpanan data dan teknologi penyejukan untuk pusat data. Perkembangan itu mencerminkan perubahan dalam ekonomi digital apabila keperluan terhadap infrastruktur AI semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penggunaan teknologi tersebut. Daripada perkembangan teknologi hinggalah kepada ekonomi, satu perkara yang semakin jelas ialah dunia sedang melalui perubahan yang pantas. Kecerdasan buatan, otomasi, teknologi angkasa, pengkomputeran kuantum dan tenaga baharu dijangka memainkan peranan semakin besar dalam kehidupan masyarakat. Pada masa yang sama, kerajaan dan industri perlu memastikan kemajuan teknologi disertai pendidikan, kemahiran dan garis panduan keselamatan yang bersesuaian. Bagi pengguna pula, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi akan menjadi antara kemahiran penting dalam menghadapi ekonomi masa depan. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haya Juraidah Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ada pendengar, kita telah ikuti bersama sebuah rancangan terbitan Hajah Juraidah Haji Basni bagi pukul 8.32 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dari kampung ke kampung akan kodar selepas selagu ini adalah program terakhir pertemuan kita hari ini. InsyaAllah selepas berita ringkas dunia, Aqua dan Agri dan MIB pula akan menyusul menemui bis kita.

0: Setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Bersama lagi dalam rancangan dari kampung ke kampung, sebuah jelajah yang membawa kita menyusuri nadi kehidupan masyarakat dari satu kampung ke satu kampung. Kali ini, langkah terhenti di sebuah kampung yang cukup dekat dengan ibu kota, kaya dengan nilai kejiranan dan semangat kekeluargaan. Kita ke Kampung Kiarong. Di sini, kita dapat melihat pertembungan antara tradisi dan kemodenan. Kampung yang pesat membangun, namun masih teguh memelihara adat, hubungan sesama jiran, serta semangat muafakat dalam bermasyarakat. Sepanjang rancangan ini, kita akan menyingkap cerita-cerita menarik, menyelami aktiviti kemasyarakatan, serta mengenali keunikan sejarah Kampung Kiarong yang mungkin belum pernah kita dengari sebelum ini. Teruskan bersama kami. Dari kampung ke kampung. Kampung ini telah wujud seawal tahun 1900 lagi. Dan sejak ketika itu, ia dikenali dengan nama Kampung Kiarong. Namun demikian, berdasarkan catatan dan pengetahuan lisan penduduk terdahulu, kampung ini dipercayai terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu Kampung Kiarong Kecil dan Kampung Kiarong Besar. Bagi memahami dengan lebih mendalam mengenai sejarah serta perkembangan Kampung Kiarong, ikuti penjelasan lanjut bersama Ketua Kampung Kiarong Kawasan 2, Awang Muhammad Syair bin Haji Samsudin.
1: Nama penambah Muhammad Syair bin Haji Samsudin dan sekarang merupakan Ketua Kampung Kiarong Kawasan 2. Berjabat sebagai Ketua Kampung pada 14 Julai 2025. Jadi menceritakan tentang sejarah Kampung Kiarong. Kampung Kiarong merupakan kawasan yang terletak di Mukim, Gadong B dan sekitar perjalanan dari Bandar Seri Begawan 4 km perjalanan. Dan dari ikut sejarah Kampung Kiarong, Kampung Kiarong merupakan telah wujud pada awal tahun 1900 yang merupakan dikenali dengan beberapa nama sebelum dipanggil sebagai Kampung Kiarong, iaitu ada yang mengatakan daripada sumber-sumber daripada anak-anak buah kampung yang orang-orang terdahulu mengatakan, pernah mengatakannya nama Kampung Kiarong ini ada namanya Kiduka, Panawali, Bukit Pantaran tu sampai sekarang masih ada nama tu, tapi merupakan tanah perkuburan. Jadi Kuning, Banting, jadilah ditukar kepada Kiarong. Jadi kalau Kiarong ini kalau daripada sama juga anak buah kampung mengatakan daripada Datuk Haji Mahmud Bakir, ia menceritakanlah tentang Kiarong ni asalnya ia merupakan bukit yang dua bukit yang di tengah-tengahnya di sana yang terletaknya kampung atau Kampung Kiarong. Diberitahunya awalnya Arong. Arong ni tempat itulah macam mangkuknya. Jadi Kiarong tu maksudnya ke Kiarong. Jadi Kiarong ni. Jadi itulah tersebutlah nama kampung yang digelar Kampung Kiarong lah. Dan Kiarong pada suatu ketika dahulu, Kiarong ada terbahagi kepada dua bahagian. Sebelum ini adalah Kiarong Kecil dan Kiarong Besar. Tapi sudah beberapa pertukaran-pertukaran jadi menyebabkan Kiarong itu diubah jadi Kiarong Kawasan 1 dan Kawasan 2. keramaian penduduk Kampung Kiarong adalah sebanyak 5,298 orang, disebabkan Kiarong dibahagi kedua kawasan di bawah tadahan Amba masa ni adalah sebanyak 1,933. Jadi manakala Kiarong kawasan 1 sebanyak 3,167.
2: Selain terkenal dengan sejarah dan perkembangan pesatnya, Kampung Kiarong juga merupakan tempat tinggal kepada beberapa orang tokoh negarawan. Kehadiran tokoh ini secara tidak langsung mencerminkan kedudukan Kampung Kiarong sebagai sebuah kampung atau sebagai sebuah kawasan yang strategik, aman. Lebih daripada itu, ia turut menjadi simbol kepercayaan dan

0: serta usaha gotong royong. MPK Kiarong berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak berkepentingan. Di samping memastikan suara serta keperluan penduduk sentiasa diberi perhatian. Pendekatan ini secara tidak langsung menyumbang kepada pembentukan sebuah komuniti yang harmoni, berdaya tahan dan saling menyokong antara satu sama yang lain.
1: Manakala Majlis Perundingan Kampung Kiarong di bawah jumlah ahli-ahli di dalam MPK Kiarong adalah sebanyak 12 orang dan terdirinya ada seramai 5 belia dan 7 orang anak buah kampung yang ikut sertalah untuk menyumbangkan menjalankan aktiviti-aktiviti kampung Kiarong lah. Dan aktiviti di sini disebutkan tentang aktiviti-aktiviti kampung Kiarong yang telah dijalankan adalah seperti MPK di MPK Kiarong adalah seperti gotong royong membersihkan kubur di Bukit Pantaran dan juga Masjid Jamia Sunan Bolkiah dan juga Majlis Korban dan Akikah yang telah diadakan pada setiap menjelang Hari Raya Aidilfitri dan juga acara Hari Raya Aidilfitri di rumah Ketua Kampung Kiarong. Dan baru-baru ini ada ada membuat lawatan ke Kampung Tungku, lawatan ladang nanas yang terletak di Kampung Tungku. Aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada tahun ini insyaAllah setakat ini adalah untuk mengadakan makan haul bersama penduduk Kampung Kiarong dan juga membuat acara hari raya besar-besaran untuk majlis pembubaran majlis MPK yang lama dan melantik MPK-MPK yang baru.
0: Menyentuh tentang belia, belia Masjid Syababul Raja telah ditubuhkan sebagai satu wadah yang menghimpunkan golongan belia dalam usaha bersama-sama menyokong serta menggerakkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan. Penubuhan belia masjid ini memberi penekanan khusus kepada penglibatan aktif golongan muda, terutama sekali dalam menyokong pelaksanaan program dan aktiviti di Jami Asri Hasanul Bolkiah. Melalui penglibatan ini, belia Masjid Syababul Raja bukan sahaja berperanan membantu kelancaran aktiviti masjid, malah turut menjadi platform pembentukan sahsiah, kepimpinan dan semangat sukarelawan dalam kalangan belia, sekaligus menyumbang kepada pengukuhan peranan masjid sebagai pusat pembangunan ummah dan komuniti setempat.
1: Belia Masjid Syababul Raja yang telah ditubuhkan pada tahun 2012, penubuhan pertama yang telah diadakan di Jami Asri Hasanul Bolkiah. Dan antara aktiviti-aktiviti yang pernah kami menjalankan adalah membuat program-program camping yang di kawasan persekitaran Jami Asri Hasanul Bolkiah. Dan ada beberapa ceramah-ceramah dan forum yang telah kami jalankan untuk secara umum yang beberapa topik-topik yang bukan sekadar untuk lebih kepada ajaran-ajaran agama tapi juga kepada isu-isu semasa masyarakat yang untuk orang ramai dapat hadir secara terbuka untuk menghadiri. Okay. Keramaian kumpulan belia Syababul Raja setakat ini adalah seramai 19 orang termasuk kepada belia dan belia Wanis. Belia-belianya adalah terdiri kepada kawasan-kawasan yang persekitaran berhampiran dengan Jami Asri Hasan Bolkiah dan termasuk juga dengan penduduk Kampung Kiarong.
2: Dari kampung ke kampung.
0: Berdasarkan penerangan daripada Ketua Kampung Kiarong Kawasan 2 Yang Mulia Awang Muhammad Syair bin Haji Samsudin, jelaslah bahawa Kampung Kiarong bukan sahaja kaya dengan sejarah dan pembangunan, malah turut kukuh dengan semangat kerjasama kepimpinan komuniti serta penglibatan aktif penduduk dalam pelbagai inisiatif kemasyarakatan dan keagamaan.
1: Pertama kali junjung kasih ke hadapan Majlis Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri

Baginda Sultan Haji Hassan Aboukiah Muizzuddin Wat Daulah atas pelantikan saya sebagai ketua kampung, insyaAllah untuk menjalankan tugas dan memegang jujur, amanah dan mengambil peranan sebagai mata telinga kerajaan dengan sebaiknya. InsyaAllah berperanan sebagai

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri.

0: Iza waqab,
1: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas,
1: katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كمي كمي برسره dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara, serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi, serta diberi taufik dan hidayah, kepada kebawah duli yang maha mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan.

0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islami bersama nasional.
3: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: Selalu bersama National FM.

0: keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wala antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wala ana abidum ma abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wala antum abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi radio 92.3 MHz bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong serta melalui perkhidmatan frekuensi radio 93.8 MHz bagi kawasan Tutong, Seria dan Belait. Untuk pertemuan kita di hari ini bagi ruangan segmen Dini Hari.
1: Selalu bersama National
0: Baiklah, audio pendengar yang dihormati sekalian, untuk seterusnya di pertemuan kita di awal segmen Dini Hari, kita dengarkan bersama bacaan Surah Al-Mulk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kita ucapkan ya kepada audiens yang baru saja bersama audiens sedang mendengarkan frekuensi radio 92.3 93.8 FM walau di mana juga audiens berada ya, insyaallah FM akan terus menemani audiens sepanjang masa. Bagi audiens yang memandu pada ketika ini, kami harapkan audiens pandu dengan lebih berhati-hati walaupun keadaan pada ketika ini ya, jalan raya agak renggang, namun keselamatan itu masih lagi di utamakan, tidak menggunakan telefon bimbit, tidak mengantuk dan yang paling penting ya, anda patuhi peraturan lalu lintas. Dan juga di pertemuan hari ini pula, hari Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 September 2026 masih hari ini hari ke-258, minggu ke-37. Kita doakan semoga hari ini akan lancar hendaknya dan dapat dipermudahkan segala urusan kita dan juga semoga ianya akan memberikan impak yang positif dalam harian kita dan hari-hari seterusnya ya. Di pertemuan kita di ruangan segmen dini hari seperti biasa, kita akan dengarkan bacaan zikir sebelum kita mendengarkan bacaan tarhim sebelum azan, iaitu bacaan siaran langsung bacaan tarhim berkenaan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Safuddin Bandar Sibgawan. Dan kemudian tepat pada pukul 4:54 pagi nanti dengarkan azan subuh dari masjid tersebut diikuti dengan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Safuddin Bandar Seri Begawan. InsyaAllah di kesempatan nanti kita akan dapat dengarkan tamadun Islam ya selepas siaran langsung tersebut. Jadi itu antara pengisian kita seperti biasa. Jadi sekali lagi teruskan setia bersama kami di National FM.

0: dan tiadalah sesuatu pun daripada kalangan makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia kembali. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Loh Mahfuz yang nyata kepada para malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat 6.
1: Bermula 15 Julai 2020, sistem kebajikan negara SKN mula diaktifkan untuk permohonan bantuan kebajikan bulanan BKB yang dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS dan Agihan Wang Zakat Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bagi skim bantuan asnaf fakir dan miskin. Objektif utama SKN adalah untuk meringankan beban penerima bantuan di samping menyalurkan bantuan kepada para penerima yang benar-benar layak. Penerima bantuan BKB yang telah berdaftar dengan JAPIM dan MUIB digalakkan untuk mengemaskini profil dan maklumat masing-masing secara dalam talian dengan menghadapkan beberapa dokumen penting kepada JAPIM. Para penerima BKB tersebut akan menerima notifikasi melalui SMS dan seterusnya diberi pautan atau link untuk meneruskan urusan kemaskini. Permohonan bantuan-bantuan lain adalah digalakkan untuk menghadapkan permohonan secara manual bagi pihak berkenaan sebelum SKN fasa seterusnya

0: dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Bagi yang tiada akses untuk online, adalah digalakkan untuk berjumpa dengan ketua-ketua kampung atau datang sendiri ke cawangan JAPIM mengikut tadahan daerah masing-masing. Hubungi talian Headline Kebajikan 141, beroperasi 24 jam setiap hari, menangani masalah kebajikan abis kita. Maklumat adalah dirahsiakan. Hubungi tanpa sanksi. Talian Headline Kebajikan 141.
1: Ani order bis kita.
2: Okey, terima kasih kita.
3: Astah. Oh, ya masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Agak tak sana.
2: Jangan macam tu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tertuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."
5: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

Untuk panduan buat muslimin muslimat, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh adalah bermula pada pukul 4.54 pagi ini. Dan awal sebelum itu, kita dengarkan bersama bacaan tarhim sebelum azan yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah. Demikian telah kita dengarkan azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh. Dan auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan kita melakukan segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa serta selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu adalah agama yang lengkap dan indah. Agama yang mengandungi segala aspek kehidupan. Agama Islam telah mengajarkan umatnya supaya bertata tertib atau beradab sopan. Umpamanya mengamalkan membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dalam memulakan apa jua pekerjaan. Amalan membaca basmalah ini walaupun kelihatan kecil, tetapi hikmah dan fadilatnya sangat besar dan penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap urusan atau perkara yang tidak dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah dari berkat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Berdasarkan hadis berkenaan, kita mengambil pengajaran bahawa semua urusan kehidupan mestilah dimulakan dengan basmalah. Sama ada ketika hendak masuk dan keluar rumah, ketika hendak makan dan minum, dan begitu juga ketika hendak menulis dan membaca serta apa juga perbuatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Berkata Anas, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutlah nama Allah dan sendaklah dan hendaklah setiap orang itu mengambil makanan yang berada di depannya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, dari Jabar bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk ke rumahmu lalu disebutnya nama Allah ketika masuk dan ketika makan, syaitan akan berkata, tiada tempat menginap dan makan malam buat kita. Dan sekiranya seseorang masuk tanpa menyebut nama Allah ketika masuk, maka syaitan akan berkata, kita akan beroleh tempat menginap. Dan sekiranya tidak pula menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan akan berkata, kita akan mendapat tempat menginap dan makan malam. Riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Hadis tersebut mengisyaratkan tentang dua keadaan yang perlu membaca Bismillah, iaitu sewaktu masuk rumah dan sewaktu menyiap makanan bagi menyingkirkan syaitan. Malahan dalam perkara lain, kita hendaklah sentiasa membaca basmalah setiap kali memulakan sesuatu pekerjaan yang bertujuan memohon perlindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi syaitan. Muslimin yang dirahmati Allah. Adapun membaca basmalah ini mempunyai banyak fadilat dan kelebihan. Antaranya yang pertama, sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapat banyak kebaikan dan dinaikkan darjat, yakni pangkat.

pangkat dan kedudukan di sisi Allah. Kedua, sesiapa yang membaca basmalah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap huruf yang dibacanya itu sebagai pelindung dari azab malaikat sebabnya. Ketiga, sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, pasti syaitan akan lebur sebagaimana leburnya timah di atas api. Dan oleh demikian, wahai muslimin muslimat, kita jadikanlah bacaan Bismillah ini sebagai salah satu amalan dan kebiasaan dalam kehidupan kita seharian. Bacalah di mana sahaja kita berada ketika melakukan apa sahaja yang diharuskan syarak. Mudah-mudahan dengan demikian kita sentiasa mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua urusan dan pekerjaan yang kita lakukan. Kerana dengan mengingatinya jiwa dan hati kita sentiasa aman dan tenteram, dan semoga kita terhindar dari gangguan syaitan dan kita mendapat perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Alhamdulillah, demikian tadi telah pun kami bawakan kepada awak secara langsung bagi menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan awak untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 September 2026 Masihi. Di pertemuan kita di ruangan segmen Dini Hari di National FM.
1: Firman Ilahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Baik, selamat pagi kita ucapkan kepada Auda yang baru saja bersama dan sedang mendengarkan National FM menerusi frekuensi radio 92.3 93.8 FM ya. Dan untuk memudahkan lagi urusan bisnis kita di hari ini dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang ya, untuk memudahkan lagi Auda merancang perjalanan ataupun kegiatan kerjaan dan juga sebagainya. Bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhirnya sembahyang fardu subuh untuk hari ini adalah pada pukul 6.11 pagi ini. Duha masuk waktunya 6.33 pagi, manakala masuk waktu zuhur 12.17 tengah hari. Seterusnya masuk waktu asar 3.20 petang. Maghrib masuk waktunya 6.20 petang nanti, manakala masuk waktu isya 7.29 malam nanti. Bagi daerah Tutong pula, berakhirnya sembahyang fardu subuh pada pukul 6.12 pagi nanti. Duha masuk waktunya 6.34 pagi, zuhur masuk waktunya 12.18 tengah hari nanti, asar pada pukul 3.21 petang, manakala masuk waktu maghrib 6.21 petang, dan masuk waktu isya pada pukul 7.30 malam nanti. Dan bagi Auda yang berada di daerah Belait, berakhirnya sembahyang fardu subuh adalah pada pukul 6.14 pagi ini. Duha masuk waktunya 6.36 pagi, masuk waktu zuhur 12.20 tengah hari, manakala masuk waktu asar 3.23 petang, maghrib masuk waktunya 6.23 petang, dan masuk waktu isya pada pukul 7.32 malam. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang. Moga dapat memudahkan lagi urusan habis kita ya pada hari ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Auda juga boleh layari laman sesuatu Kementerian Hal Ehwal Agama di www.mora.gov.bn, ataupun Auda juga boleh layari ke laman sesawang Pelita Brunei, iaitu di www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Ketamadun Islam. Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam, OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada Ibu Negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Sultan Syarif Ali memerintah tahun 1425 hingga 1432 Masihi. Baginda adalah Sultan Brunei yang bertanggungjawab mengukuhkan pelaksanaan syariat Islam. Pada zaman pemerintahannya, Baginda membina masjid dan memperkuat pertahanan Brunei dengan pembinaan Kota Batu. Baginda juga telah mengatur sistem pentadbiran masjid. Dakwah Islamiah di Brunei telah berkembang pesat dengan kehadiran Sultan Syarif Ali. Baginda telah mendapat kepercayaan rakyat Brunei sehingga ditabalkan menjadi Sultan Brunei serta dikasihi, lagi dihormati dengan panggilan Sultan Berkat. Zaman pemerintahan Baginda telah memberikan asas yang kukuh untuk menjadikan Brunei sebagai pusat perkembangan Islam menggantikan Melaka setelah kejatuhannya pada 1511 Masihi. Pada umumnya, Kesultanan Brunei Darussalam telah berjaya memberikan sumbangan yang besar ke arah menguatkan kedudukan Islam di Brunei Darussalam adalah atas sokongan beberapa faktor. Antaranya adanya sultan-sultan dan rakyat Brunei yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kedua, wujudnya kemantapan pentadbiran dalam negeri oleh sultan-sultan Brunei Darussalam yang berasaskan kepada keadilan sehingga rakyat merasa cukup bahagia dan senang memberikan taat setia yang ikhlas lagi tiada berbelah bahagi. Ketiga, kesedaran sultan-sultan Brunei Darussalam tentang perlunya membina angkatan perang dan pertahanan yang kuat. Keempat, adanya layanan dan diplomasi yang halus oleh Sultan-Sultan Brunei Darussalam terhadap pedagang-pedagang dan pelawat-pelawat dari luar negeri yang menunjukkan sikap toleransi sama ada mereka itu penganut Islam atau bukan. Penyebaran Islam di Brunei Darussalam telah dilaksanakan oleh Kesultanan Melayu Islam dari awal lagi, yang telah mencorak hidup masyarakat Islam di Brunei Darussalam kini. Semangat kepahlawanan dan kekuatan lahiriah dan ruhiah dalam mempertahankan akidah Islam adalah sungguh mengharukan dengan keterbatasan teknologi jika dibandingkan sekarang. Namun, mereka berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam sehingga berjaya dan berkembang. Bandar Brunei, iaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.
1: Tamadun Islam.
2: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
3: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: National FM.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
4: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?